0: hisa hupamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori man kota hun kia ow chrechri are. Kategori parechwi kuchomah parihrani ma. Ejoropaneri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waralri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwala hubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwachrikah echawachri at. Kamikri man takalta chik chwih chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwechri in inhunch kechri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubi rugri utat. Aretakchi nak ovi, krilu lokri utat. Krok ehu wachri uk ohol. Kshak inik, kukiakrib chukul, kategori si balah kuk aluh. Ruk uhol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwachri kah, echawachri at. Kamikri, mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autsala hatsiak, e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chich olo. Chuhwok ba, chakabana ni makich. Rumalche wehun nukohol ri, kaminak. Kategori, shkastah ulok. Riare sachinak. Kategori shriqitahik chihumul. Kategori shmahtahri nimakih. Rinabe alu kohol ko pari uleu. Aretakchi katsali hulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Ri ahpataninel kubih chrech. Ri achak shulik. Ri atat shukamisahri hun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsu wach. Riarek pero yowal. Kategori man krahtak kokik. Riutat kelulok chi ubochi shik arech kokubik. Kategori rare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik ri in katin patanih riat. Mankota humul chere in manunimam tari atzik. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk ri ewach il. Kategori, wehunak oholri che katsalih kamikri, che shusachri hastaka wech kugri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chechri areri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel hastak che wechri in, shokuhe a wechri at. Kategut, rahawshik che shimban hun nimak ih, shinwah kuhki kotik. Rumal cheri achak che kaminak shkasta hulok. Riare sachinak, kategori shriqitahik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubih chkechri eutiho shelab.
0: Hun qinomachi kohun upataninel. Kmish chrechri qinomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusikihri upataninel. Teguri kubih chrech. Hasri kintok bishchavechri at, chak amarihri achak chnuwach, rumalche mankuyata chik katchakunwuk. Riah pataninel kuchomah parechwi, hasku kimanwa, rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu, mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel kinnokchi utayik nurahil, riin kinkishik. Shchobitah humal hasri kimban na. Arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak e koho hun kinkikulah parikachoch. Ke usikihri e achihab che koki kasrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari a kasrugri wahau, kubih. Ok alpah bala seite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri a kas. Chat tuyulok. Aninak chats ibah kawinak lahuh. Kateguri. Kubih chrechri hunchik. Riat, joropak asruk riwahau. Kubih, ok alpah baltriko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibatalik riakas. Kategori cha tzibahumuch. Riahau nim krilwiwe itzel ahpataninel ri. Rumalche riarek kastik utz shubanche uchomashik ri shubano. Riaral kual riwachulew aresiblak utz shinan uchomashik ri hastakik bano. Chikiwachri el alqual risaqil. Riin kimbih chiwech. chikyari sahri wach ilruk riman suk puaktah. Arech, arechi mankota chi irahil, kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsruk ri shahubik, shokuhe utsri ruk ri sibal.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Shokuhe itzelri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ri, kategori, kechebe huach riare, kategori kubir chkech.
2: Ri ish kikuti vib jejas ish uts chikwach riwinak, kategori ri dios ret am, kuchobu huach riwanima, rumalcheri hikom chikwach riwinak, kretzela huach ri dios. Ripishap eri e ashal takutsiri dios, kopanik chi ruk rishwan, chilaka mahtahu petiku lokri rahayubal ri dios. Kategori, konohel ruk chokab kahke okik. Areman kashta u kashikri wachuleu, eri kachu wachek tsakhun utort ikritzib. Riachiche kuhachu bikri rishokil, kategurik kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachichek kuli ruk hunishok che hachom kanok rumali rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inomachi ko utsalah takratsiak. Kategurik, ronohel ikkuman utsalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, Oyol chunakahri uchi rachoch, ronoheli utsumal tahin kriyik. Si balak krak nocheri hastak chek tsaku lokchu sheri umeshari inomachi. Kategori keperi tsik kirkari utsumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu bikumali e angel erechri dios pari ukoli balri Abraham. Shokohe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom. Kuwalisah apanokri omokoch tekuri nahkril apanokri Abraham. Katekuri ri Lázaro kopari ukolimal. Kuraka panuchich rech. Tat Abraham, chatoko bisah nuwach. Chatakao biri Lázaro arech kuchake kisahri utsamuwi ukapari ha. Arech kuhoro risahri wak. Rumal reche koshomin kolik pawek akri. Katekuri ri Abraham kubich rech. Wal kwal. Chanatisah che shariqri amebil pari akaslemal. Kategori ri Lázaro shuriqri qoshom. Waral kamikri rare kubisamu kush, kategori ri at qoshom at kolik. Panikach qechri uh eri ish kohun ni malaksiwan. Rumal kuri hachin krik kah ki asha panivukri ish, manke kovintah. Shokohe manke kovintah ke ashu lok waral, hachin rik kah ke ashu lok kukri uh. Kubih. Quintacha vechtat, chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat, rumal reche ekoho huachalal, arech kukamu bich kech ritzig, arech manquepetari e are pawehun ukolimal koshom ri. Ri Abraham kubich rech, kori Moises, ekori e kashal takutzihri dios, chikitari kitzihri e are. Kubihri are, hayi tat Abraham, wekohun chkechri e kamnaqib kbekukri e are, kikkeshri ri kikush. Riare kubichrech. We man kiktatari utsihri Moises, eri kitsihri e ashal takutsihri Dios, shokunhe, kne mak kastahun chkechri e kamnaqib, man kik amtari ri utsih.
3: Lucas capítulo 17. Kubichrechri eutihoshelab.
2: Man kmanta kovinemri che matak tsakri nohibal. Kashrechri vimnakchi rumak tsakri nohibal. Ari utsri chrech, che koksash hun nima bachukul, kategori, ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutsakri chomanik hun chkech, rich utin ri. Chikolo ibibri ish bil akan ibibish. Wek makunri awachalal, chayaha bariare. Wek ututu kushriare, chasachari umak. We wuku mulk makun chawach pahunk ih, kategori wuku mulk katsaliha wukri at, ekubich chawech. Kutut nukush rumal rishimbano, chasachari umakri are.
3: Re eu taqonelam kikbich rechri ahawshel.
4: Chani marisag ri kakohonik.
3: Re ahawshel kubich.
2: Weta kori kohonikri ish, heri hachahun alahi ha, ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori ha tetikitahok paripolo. Kategori riare ishunimam chinakuri. Hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuhri uleu, on chetahin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzalehu loq parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasukumahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel, aretakchiri inshin wa

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pajun abaj, javichi mankota jun ya om chupam. Areru egrik sukabashi krinemak ej, echasku sakaribe ri sábado. Ri ijoqib jek kiternebe mulok riare chipa Galilea ulok, kebek eki kiternebe ri José. Kikil rihul, shokuhek kilo has unimik kban kanok riubakil. Shas chanim ketzalehik, kategurik kisukumah rikok takkunabal, ek kirawasir ri sábado, kekanah kan paja. Lucas capítulo 24. Rinabe kikrech rishmano, aretachik pakak ushekah, kebe parihul, kikamu birik ok takkunabal, chesh kisukumah rihun kik kanok. Kategori, kikirikari abaj chenak chik ovich rech rokibal rihul. Kategot, aretak chik ya okubik, man kikirikata riubakir riajaushel Jesús. Man ketamtak khas kikichomak puwiweri. Kategori, kek ohi keb achihab chkiwach, ko utzalaktak katziak. Riare kikishibik kib, ek kikasak kiwach chori olew. Kategori, riachihab kikibik chkech.
2: Has chek itzukuch rihun chek aslik chikishol rie kaminakit, mankota waral, riaresh kastahuwech, chinatisah pari cholom, ritzich chesubich chiwech, aretak chiriare, kopari Galilea, rahaushik cherukohol riachi, kahashna, pakirabri eahmakibachihab, kikribana riare, chorihun ripbal, kategori churoshkich kastahna wechri.
1: Kategori riare, kinatisah wechri. Aretachi ketzalehu loch parihul, kikibih runohel wehastakri chkechri ehulahuch. Shokuhe chkech konohelri enikachik. Rikebin wehastakri chkechri etakonelab, areri Mari Magdalena, Rishuan, ri Mari ri Unan ri Santiago, erinikach ishokib chikche ekokuk ri eare. Shokuhe kikibih chkechri etakonelab. Katekuri, kikichomachche shamoshtak tzich wetzichri emankikochtak. Kategoriri Pedro Kelubik, ekutijo bi anim tzachi pariohul. Katekut, arechi kummeh kurib cherilik, shakshubiri atziak shrilo. Ketzalek parirachoch, ksachukush cherish kulmatahik. Pabehun kihri, ekep chkechri eare ebenako bi pahun tinemit che emaus riubi, nah oshkal estadios cherechri Jerusalem, kikitzihoch chkiwach ronohel weri chesh kulmatahik. Kategori, aretachiri eare, hunam kech auch kiwach, kibukohri Jesús kuk ek bin kuk. Kategori, rikiwokoch mank kowintak kil riare, riare kubich kech.
3: Suri tzich kitzihoch kiwach paribe?
1: Ri eare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch, hunch kech riare kleofas riubi kubich rech.
4: La shugire atwinak pari Jerusalem. Chemaretam tarire hastak, cheshikul matahik, pawetak ihri.
3: Suk ut.
1: Kcharech kech, kikibich rech.
4: Rihastak rech ri Jesús, ri Nazareo. Cheshukut ri, chehun kashalu sihri Dios. Rukri mayepal okuinem. Rukri utsih, chuwach ri Dios. Echkiwach ri winak. Hasru ya ik, eskipan ri ekanimal tak chuchkahawib. Ri ekanimal takat balsih. Arech pan kun katalsih puwi rech kamikal. Kategori iskiripepa riare choriripepal. Riuf shikayeh keriare kutotahisah Israel. Kamikutri ukochik pariuroshkir cheshkoutehikweri.
3: Ehuhun chkechri ishokib chekokuk. Sach kaku chkech rumar rech chekikibih chkechinikah moshtakzih. Shepek aretakchish pakakushekah chipariuhul. Kategori, manishkirika tariubakil, shetzalijo lok. Eshkibik chkech che shokohe, shekil nikag e angel. Chekikibik chkech, che riare kaslik. Ehuhun chkech ri eko chkashor ri uch. Shebe pari uhul. Tekuri, shkirika ri hastak heri, has ri shkibik ri ishokib. Kategut, manishkil tariare.
1: Chichanim, riare kubik chkech.
3: Iwani mama kotari uchah kategori.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rikisus kubiach kechri kabla ho.
2: La shokuheri ishki wakishbek.
1: Risimon Pedro kubiach rech.
3: Ahaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzik rech hunalik aslemal. Riuk kakoho. Ek kiloji at riat yosh lahwinak. Rech ri Dios.
1: Rikisus kubiach kech.
2: La man in tahri shin sikini vech. Riish kabla ho. Kategori hunchi shol riish hun kashtok.
1: Areri Judas rikutzihoj chi ukhol ri Simon Iscariote. Rumarrechi areri are kechchounari are. Hunchik shol ri kablahuj.
4: Juan capítulo 7. Kategori ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea. Rumarrechi ri a judio kekakik kemsahri are. Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Kategori rirachalal kikbir chirech.
5: Chatelub i waral, hatub i pari judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hungi nak chakumpa awalkil aretakchik rakiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
1: Shane rumal rech chi shokoheri rachalal. Manke kejonta chirech riare. Kategori ri Jesús kubir chkech.
2: Mahako pan ri nukahbal. Kategotri i kahbal ri ishak apachike kahbal. Ve uwach uleu mank kovintah kretzelah i wach. Kategot ri in kretzelah nu wach. Rumal rech kimban atoxif puwi ri itzel tak uchak ri uwach uleu. Chishpakalu biri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche manzakati nahtari nukahbal.
1: Aretakchi ishbitak wari, kakanakkan pari Galilea, katekut aretakchi ri erachalal, epakalnak chi ubi pari nimakih, shokohi kapaki ubi riare epawalkil, munguk alahisak terib chikwoch ri winak, ri ahudio kikitskuk pari nimakih e kikbih.
6: Hawiherik owiri are?
1: Riwinak sibalak ki weshwetik chirik riare ik onik ah kikbih.
6: Riare hunachi rech utzil.
1: Ik onik ah chik kikbih.
6: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
1: Katikut. Minkot hun winak kitzhon puwi riare chikwoch riwinak rumal rech chikishibimkip chikech riahudio. Panik ah chik rinimakih. Ri Jesús kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Kategori kukut ritzih. Ri ahudiok sach kikoshi kikbih.
6: Has retamashi kwa ubanun wetzih ri. Shani man kutum tane chuwach.
1: Ri Jesús kubir chkech.
2: Ritzih kink utu manuesh tari in. Shani are ahchak eri in utakomu lok. Bekohun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache wenutzih la utzih ri Dios. Onkinch aw in chakpa wechwiri in. Dihunchik chaw shak parech wiri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, rihunche are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalaktsih ri are ri, eman kota hos taktsih pari uqush. Lamanareta ri Moises shia ow ri tsih chivech, katekuri, man kota hun chivech ri ish che kassih kuban ri tsih. Has che, chikiwak, kinikamisah?
1: Riwinak kikbih.
7: Riat kohunitze labuk, hachin grah katukamisah?
1: Ri Jesús kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shaner kuk yoher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahun ik sabado, kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uvi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronoheli uinakil hunachi pahun ik sábado, miban katoktsih puvi ri shakhalum tzih, chibana katoktsih ruk suk aliklach chomabal.
1: Nikah.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eo, erifileto, ejuna kuch quechue e are ri. Ri e are, nachebewi, chrechri, sakrachzir. Aretachi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahikuri, shikibank eschrechri kikohonik, ejuntakwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri dios, shaskowi rinimalahuchukab, eshasti ritalik, ruktakwetiri. Ria Havshel, Retam Kiwach Ria Ewinak, Echupak Chihba Ubik, Ritzel Riwinak, Chekubir Riubi Ria Havshel. Pahunimalaha, Mashuidak Ok An Poktak Kolbal Ri, Onsak Poktak Kolbal. Shane Shokuhe, Kohun Ri, Che Che Kolbal, Onshokol Kolbal. Konik Ahri, Kokisash Chech Hastak Chenimalaktak Ubantahik, Ikochinik Ahri, Cheko kisas chechri tzakibal katzilal. Hina kuri, wehungwinak magot hun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utslach lakri, tiosh lak lakri, e utslach lakri chuwach riahau. Ishas utskwiri chrech ronuhel chak chuwach riahau. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh barisuk il, rikohonik, rilokok ebal kush, Rija Maril, Chipahunamam, Kuk Gonohel Richiruk Hun Sakalak Kanima, Kikibihri Ubiria Haushel, Chapakchi Hubik, Rich Ur, Eriman Uslach Choma Baltak, Riat Awetam, Cheweri Chikak Amubi Parich Uhil, Katekuri, Rahaushik Cheri Upatani Helria Haushel, Chiman Kuch Uhartak, Chane Rahaushik Cheri Are, Kukulah Konohel Riwinak, Kuk Utritzir, Ekugoch Rik Esh. Rahaushik cheruk chuchuhil kiyahanch kechri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech kikikeshkip, ewenek ketamah nari isakrachzir. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kekohiwi, chechri ukatrik ashtok, che eutzabimri eare pache, eche eachpatanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, has us retamashik chepanapa, chiparik isbal takhir, konasibalak kesh kpetik. Riwinak, eshuire, kberi, riro o ebal kikush riripuk. Kikibih nimalak takzihri, nimlakri kikibano, sibalahi tselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari riutzil, kibanari riitzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalahitzel, mankot hunutzilri pari kikaslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekoholtak tzih, kikihikiba tzih che manzihtak, emoi rumalri shui kanimalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilikri che ewinak kikohonik. Katekori, kikibakjih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, chegatbe kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah chekokcho takha. Ekechublin ri chikiwachri man eustak ishokibtak, chekosibalak kimak. Kosibalak hitzeltak kiraibal, ekatekori, Ronohel ir, kikitihoh kip, echima kekowint chrech, retamashik risaklachzir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigibandri e areri, kech ohin ruk risaklachzir. Yachihab chek o itzeltak kichomabal, chimang e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnachtari kibewi, rumalrech cheri kimoshil, kalhisashikri. Chikiwuch nimlah konohel, hachash kalhisashik rikimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ocho.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ari kin wahri sach balmak, manareta kin wahri ta bal tokop chuwach. Man ki manta atoh sihri pa ki wiri man kota hun ki mak. Rumal chiru kohol riachi are rahauri sábado.
2: Kbeu vichila ekok parehun kolbal ki chabal ri e are. Kategori kochila hunachichi kamnak hunukap. Kategori ri e are kikikotuchi.
3: La yatalik kaban kunanik parikir sábado.
2: Alech kuyao kikbank atoxtir pui riare katekut kubir chikech.
1: Hachin chivech ri ischek oshak hunuchir, kategori wetak tsakubi pa hunhul pa ir sábado, la manchanim tak kresaj. Kategori, aresi balahnim ubantahik hunwinak chuwach hunchir, shahekuri, yatalik ban riutsil pa sábado.
2: Ekubir chech riachi.
1: Charipi bale hunak ab.
2: Riare kuripo. Kategori kekunatak rihunukab. Uts kanahik kachari hunchik. Aretakchi ke elubiri e fariseo. Kechauchike wich chirigriare. Arechare kekah kikichupu wichriare. Aretakchi li Jesus kretamah weri. Kabeu winak chirech richila. Sipalahi winak kikiternabehu bir iare. Kategori konohelri eare kiokunah. Katakan chikech chemankota hunchir kikibih pui weri. Arech kastir kabantari utsihri Isaías, rikashal utsihri Dios.
4: Arewa wenu pataninel, chehelik shingilo riin. Riloch chnuach, chebenak riwanima ruk. Kinyana riwush labal puwi riare, katekuri, kuyana obishik risukil, chkesh rihetak amak. Mangchohi intari, shokmangura kakehta uchiri, shokmangota hunri kutana, riochabal patakrik ayibal. Mangku wakih tari ripasinak ah, shok mangku cuk tari riutamsi cishak kabakuik, cik atena kuk ambiri sukil parich akanik, pariubik kiyana wiri kayebal riheta kamak.
2: Mubi cireh riare, huminak ceh cepom rumal riitzel riare moy mm. Kategori kukunak riare, shakiri rimem kicauchik ekikaichik, konohel riwinak kikimayu wech weri. Ekikbih.
5: La maret kuari ukholri David we areri.
2: Kategori aretakchi kikita weri rie fariseo kikibih.
6: We areri kiukyak rie itzel shui rumal ribelsebul. Rika hawinel rie itzel.
2: Riare retamri kichumanik ekubih chikech.
1: Ronohel rahawibal chikchohin ukokchech milak anrib kuk isri bri. Kategori mangkota hun tin mit, mangkota hun hak olibal, cek chohin kok chechpil ak anrib, cek kanah na kanok. Wiri satanas kukyaku lokri satanas, kchohin chrech chpil ak anrib, hasra hawibal rik kanah na. Eri in ver rumal ribel sebul, kin kyakri eitzel, hachin rumal ke kikyaku lokri eiti hoshelab, rumal kuri ishokonheri eare. Eare e atal tzir chivech ri ish. Katekut, we rumal ri rushlabal ri Dios, ki inkeak in ri e itzel, sha opaninak chiri rahaibal ri Dios ibug ri ish. On shokunhe, lak kobin hun achi kok pari rachoch hun chik, cheko uchokwa malahachi, kategori kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kan riare. Shahekuri, kuya o chanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk nukulel ri, erihunche man kumulihta ri u hastak wuk kusach ri u hastak. Kategori, kimbichchi wech, ronohel mak e itzel chrihri Dios, kkuitah nach kech riwinak. Kategutri itzel chrihri tiosh lahushla bashel, man kkuitah tana. Erihunche kubihun itzel tzich chrihri u kohol riachi, kuitahna, katek utri hunche kubiehi tzel tzich chrihri tiosh lahushla bashel, man kuitahtana pawe wachuleu ri, eshokunhe pari hunchik u wachuleu. Weko hun utzche, utzri ri uwach. Weko hunche man utztah, man utztari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri haal itzel kumatz.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Si are, uachiri que me metik equitach rech, arech coco chuapu guiri are. Riare, cocamo bif riachi, nachi kech riwinak, kunimri we takuka, pari tak ushikin. Rukri ukashah kuchapu kokri rak. Kakai chikah kuk isukush ekubih.
2: Efata.
1: Chekubih chatur toho. Kutur rip riushkin. Echanim kukir rip rirak. Katekuri uskach auchik. Ri Jesus katakan chikech. Arech makikip ichtah wehastak ri. Katek ut. Aretak chi sibalak keukatek. Arech sibalakikiyachin ubishik wehastak ri. Ri eare. Sibalah man kikichab taweri ekikibih.
3: Ronohel utsubanom rihastak. Kubanoche kiktari esor winak ekiuch awisah riemem.
4: Marcos capítulo 8. Pawetak ihri, humulchik ek osibalah winak, emakote kiwa, ares kikitiho, kiusik ihre utihoshlap ekubih chikech.
2: Ri in quinto obisah ki wech webinakri. Rumal rechche, chi ushib ichchik ekowuk. Kateguri man kota kiwa arech kiktiho. Weki inhachu big ruk numik, ke eitahwa patakribe. Kateguri ehohun chkechri eare epetinakulok panak takkolbal.
1: Ri eutihoshenap kikibich rech.
5: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbalri. Arech kayach kech wewinakri.
1: Katekuri re are kutach kech.
2: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
1: Kukub. Kecha e are. Ekatakan chikech rewinak. Arech ketuhi chori ulew. Ekukamukok rewukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech re eutihoshelap. Arech re e are kikiyach kech rewinak. Kateku tri eare kikiyach kech riwinak. Shukuhe kokuk li eare kiepu shib tzaykar. Nabeku te uchih kateku li shukuhe katakanik arez kikhachu. Li eare sipalak kewa ik eke khonik chikikor li tak chakab katotakik kukub chikach. Riwinak ekihab mil kateku li ri Jesus kiwkachu bi li eare. Shas chanim kakanu bi pari khukub. Kukri euti hoxelab, ek beubi parruleu ritinamit talmanuta. Eri fariseo, kieru lok ek chau rukri are, kekitahun kutbal charech, chek beu lok chikah. Are kikah kikilo, hasubani kikikohri are pakash. Kukisu kush, chipari rushlapalu lok, katekuri kubih.
2: Suche, chewehun mayil iksakri kutahun kutbal, kastir kimbih chiwech. Man kiata na hun kutbal chrech we mayil ik sakri.
1: Kiu yakan ri eare chila, katekuri kakan chihamul parihokup, ek be chakap chari polo. Man sikam tachi ubik nik akhta kashlangwa, katekuri shuikik momubi hun kashlangwa, kuk parihokup. Ri are kupir chikech we hun pishapanik ri.
2: Kas chishkayok emik amri uku ish kashlangwa kech ri e fariseo e ri rech ri Herodes.
1: Eri eare kekip ish chibilkip, cheman kota ki kashlangwa, ri are retam wari katekuri kupir chikech.
2: Suche chikish choman heri, cheri ish man kota i kashlangwa, la maha ki chobo, la man kishka itah, la itzel ri uush labal ri ish, la kori uvok och, kategori man kishka itah chrech weri, la kori ishikin kategori man kitata weri, la man kna taht chiwech aretak chi ishimpir rihob kashlangwa chkech rihob mil winak, horopa nohinak takchakat shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekibih chrech.
6: Kablahuk chakach.
2: E ruk ri wukub kashlangwa shinhach chkech ri ekihab mil winak, Horopa nohinak takchakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipih.
7: Wukub chakach.
1: Chichanim kubih chikich.
2: La mahak ut kichok bori.
1: Kepe paribetzaida,